0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Buktinya

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Banyak kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

0: saha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pak Kuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: SFN Ijabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: jalan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka. Dia.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

kayak cik. Jumpa lagi karaoke Asoy ya. Untuk sore ini akhirnya tidak bisa hadir lagi, perlu batuk ya. Ya dilanjut minta ECA, kecuali kalau nanti kalian ada guluduk, biasa ECA off dulu ya. Di hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Ya semoga kabar baik semuanya, sehat ya, dan juga seperti biasa selalu bersama produk Denatur. Ada Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, ada Teh Moro, ada Madu Anak, Pitapedia, ada Efek Cacing Otibus ya. Ya semuanya bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya.

Iya, oke. Satu lagi cek soundnya, soalnya teh bunga belum treat ya. Terus, iya, sore ini akhirnya tidak bisa hadir, lagi flu batuk air. Itu harus apa cepat di itu di dipupuk suhun ya air. Tadi ada Teh Ai, Kang Herdi, terus ini di sini ada selain Teh Bunga ada Teh Leo, Putin Anggrek Ungu, Kang Ade, Neneng Bijeda. Ya mudah-mudahan itu si A-nya, sang mantu cepat sembuh ya Neneng sama Aep. Mama Wulan, Ma Emen, terus Teh Hendra, Bunda Niken, Bunda Rati, Mama Nani, Teh Ismai, Kang Ceng EKSB, Mas DME, Mama Nelly, Mbah Abret, Mama Oci, Mama Dila, Mama Ati Sinjai, Teh Neni, Bunda Mawar, Teh Reni Meme, terus juga Afin Luk sama tetehnya di Cibadeung, Tanjung Syukur, Araflex juga ya. Kang Ruswandi sama tetehnya di Bantarsari, Teh Kasia Jimas, Mbak Mira, Linda, terus Teh Hera, Pak Edi, Mama Tuti, Abah dan Abu Cisaga, Kang Jay di Warung Mang Jay, Teh Indri, Kunci Negarsari, Bu Suryani, sama pemumunnya di Jalan Ambulu, Ciparakan, ya. Kang Rudi di Dobo, terus Iksan, Mama AA, Mbak Ndet, Kang Tarso, Ayah Iqbal, Teh Bungsu, ya Mama Devina, Mas Abimanyu, Kang Husin, Teh DP, Mama Rizky, Mama Anggi, Aki Malabar, Heri, ya, Mama Lisna, Kang Eeng, Kang Sawo, Mama Reski, Kang. Terus ada siapa tadi? Kang Ujes kemana wungkul? Kang Ujes, ya. Ada siapa yang lewat ini? Oh Dimas ya. Dimas, terus Kang Obet, siapa lagi? Teh Siti, Menir Well-Well, Mbah Duren, Bunda Mawar. Ya, semuanya diungkumin kayak satu lagi.

Ya, kalau biasa ingatnya ya masih ini jam 1 lebih berapa sih? Lebih 38 menit kita ingatnya. Nin Lastri juga di Tanjung Syukur, ya, sore.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sok atau balap terbunga Kang Adeng, siapa duluan? Duluan Kang Adeng ya. Halo, halo, Kang Adeng Suradeng. Oh, putus, tidak ada izin ortu Kang Adeng ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang.
3: Iya, sore terbunga di apa topa?
4: Sore menuju sore di mana? Lala, Kang Adeng, Suradeng,
3: sudah masuk barusan padahal putus.
4: Emang ke nomor yang mana itu,
3: Suradeng?
4: Ke WA
3: itu mah.
4: Oh, ah, sudah kalah
3: aku. Kelah. Yang ini lang-lang ling-lingnya?
4: Iya.
3: Yang kedua, yang bawah?
4: Itu, yang dari
3: Astri Jalina. Hah?
4: Dari Jalan.
3: Dua?
4: Mana sih? Lalu Rindu.
3: Oh ya.
5: Kurang apa aja?

0: siapa sokang adeng, mokang Herdi, sokang Herdi, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Butop apa kabar anak-anak
0: yang butop? Yang lagi ngetop, ya sok. Lagu apa, Kang Herdi?
1: Sayang padamu, tapi yang kenalnya ini ya. Yang kenalnya teh Dut Karaoke Project. Dut Karaoke Project. Kang Adeng, Teh Bunga, yang sebab mendahar nomor Saraja Uje sama Yuna. Teh Ismai Nah, dampak Kang Obet Sisi selamat buat Kang Leo, buat Ibu Tuti, buat Putra Tunggal, yang KSB,

0: Panasan juga selalu ya. Iya,
1: selalu ya. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ya, so Kang Ading, halo.
1: Halo, assalamualaikum Andri.
0: Waalaikumsalam. Di apa topan?
1: Apa top?
0: Ya, paling top. So Kang
1: Ading. Karena MTA asik coy.
0: Choyun Pat ini so.
1: Choyun Pat. So King Gambler.
0: Choyun Pat. So Choyun Pat.
1: Gambler sama killer.
0: Oh iya.
1: Ya lagunya.
0: Lagu apa?
1: Dosa aku anggap madu. Ada koplo ah.
0: Choyun Pat ini. Kang Ading.
1: Choyun Pat. Apa? Oh iya di foto profilnya.
0: Iya ada. Aduh foto.
1: Bintang Mandaris terfavorit itu.
0: Penggemar film dulu waktu ada bioskop mah Kang Ading dulu di Banyuwangi. Ada bioskop saudara kenanga ya.
1: Ya Rapungkur di Banyuwangi ya kenangannya. Iya.
0: Choyun Pat.
1: Bioskop. Choyun Pat. Ras di lobo.
0: Koplo.
1: Iya, koplo.
0: Kelamaan koplo.
1: Dosa kau anggap madu versi koplo. Buat Andri duluan sehat selalu berkeluarga. Airwan buat Abdi tadi ya. Yang ada di studio tadi semuanya. Buat Teh Bunga berkaya kebahannya. Sehat selalu. Buat Kang RT juga. Teh Bungsu, Teh Ayi, Teh Manja, Kang Ujang, Bunda Rati, Teh Ungu.
0: Ini
1: Bunda Mawar.
0: Koplo nada pria ya?
1: Apa-apa ya?
0: Koplo nada pria.
1: Iya, koplo.
0: Coba.
1: Aujes, Obet, Teh Ismai, Teh Nopi.

0: panjenengan
1: tuh kroenya toin jangan kata kebungan
0: latihan ya ini mari dalang saya itu ya
1: ada putih anggrek ungu lumayan atau tinggal
0: lumayan ini ya ya kang tali roma bulu kredo aja turun kenapa
1: ya sami
0: yo mitra semuanya buat Andri yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joy Pat.
2: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak. Yang ada malah merusak mata.
3: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
2: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
3: Ya udah, Bu. Iya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Iya, kembali ke Rokil Asoy. Belakang Kang Ade, ada Teh Ai. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Hamba Topan,
1: Teh Ai. Hamba Top, obat cair barang yang ada dan paling top.
0: Yang paling top, ya Teh Ai.
1: Gak ada akhir.
0: Gimana?
1: Gak ada akhir.
0: Akhirnya lagi dipupuk suhun, salah perlu batuk, kurang mungkin. Kurang mungkin.
1: Semoga
0: enggak
1: sesungguh aja.
0: Amin.
1: Ya. Biar enggak dipupuk suhun gitu ya.
0: Lagu apa, Tai?
1: Tak Sabar.
0: Tak Sabar.
1: Iya.
0: Lagu siapa ini?
1: Rita Sugiarto.
0: Tak Sabar.
1: Kang Ade. Bunga. Masa ya, sih? Yeah.

0: On prem ngajen teh bari jeung si kutul hayang. Kebiasaan ya, terima kasih ya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. So, Kang Desa, tangi seolah apa atau? Buta dari film itu cinta segitiga ya. Indahnya dunia. Ini.

0: 80.
1: Jatuh cinta. AF 3 Solo, AF sama Neneng masih di area Subanjar, AF.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santen juga kemana wungkul Teh Dewi ini?
1: Ayo wae di sini Aanti.
0: Oh iya wae.
1: Maaf kabar Aanti sehat.
0: Alhamdulillah. Samuina.
1: Mun nanti ge sehat.
0: Sehat kan.
1: Tujuh panen di dieu A.
0: Oh, heeh. So, lagunya.
1: Hayang tajam nakarang tapi anu ni adelanya A.
0: Tajamnya karang.
1: RCA. Mas Abi Manyu, Mas Abi.

0: sami-sami. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Dewi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: Tiap penyakit pasti ayah obatnya. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatnya.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Yuk.
3: Iya, halo.
2: Halo, assalamualaikum, A.
3: Waalaikumsalam, di Haba Topan.
2: Haba Top, Oma Tewa yang paling ngetop.
3: Yang paling ngetop.
2: Atau, Mbak, buka putih, A.
3: Apa, Pak?
2: Hitam bukan putih.
3: Hitam bukan putih.
2: Ya, yang putih. Sama anak A, Irwan,
3: A. Oh, Irwan lagi empulu batuk, cina Irwannya.
2: Kebahagiaan, Gunner, semoga sehat, A, Irwan.
3: Mahlisna keduluan. Ada Mahlisna keduluan, Mahlisna. Mahlisna.

0: Salam buat semuanya, selamat sore, selamat masak ya para teteh-teteh sama bunda-bunda. Makasih
1: ya, sehat
0: selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya nanti dilanjut setelah asar MTCA.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

kalau biasa ya tadi istirahat dulu waktu asar ya untuk Banjar dan sekitarnya. Dokter hadir ada Kang Ceng SB ya. Di mana Kang Ceng Cijerai apa lagi di mana? Wati Nangrekungu juga masih setia manco ya. Terima kasih. Coba ini cek.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Iya, Kang Ceng FSB. Terus 927 siapa sok? Dibuka siapa? Sok, siapa yang lebih dulu masuk ya? 927 teh belum ada namanya siapa ya? Kang Ceng FSB Mahlisna sok. Karaoke asoy RCA ya. Jangan coba Kang Ceng keduluan ini sama dari Randegan ini tadi ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Habatopa. Iya, halo.
1: Imbang.
0: Apa itu gerasa kerusuk? Halo.
1: Ya, halo Mandi. Iya, aduh.
0: Halo, ini orang mana? Ini lawas si lawas.
1: Coba namanya.
0: Sehat kakak.
1: Alhamdulillah, cuma Mandi sehat.
0: Sehat, sehat. Kemana wungkul ini teh?
1: Biasa ya wungkul.
0: Ayo wungkul.
1: Biasa. Kayak biasa lah.
0: So, itu apa sih back soundnya? Karena sapurusuk.
1: Iya, teh menuju di rangkai jadi ayam mixonan gitu.
0: Oh iya iya. Soka lagu apa kak?
1: Kayak lagu Sunda.
0: Sok. Lagunya?
1: Lagu teh.
0: Non sok.
1: Lawannya
0: so balaka nanti halo
1: sanes ya
0: sanes nangin nanti
1: lamunan
0: daun kelapa
1: sanes. Daun kelapa
0: daun
1: ayah ada melakukan kan
0: kak
1: ayah melakukan sealit

0: nya.
1: Aturan anu tuh lepet sadayana. Tepangdinya.
0: Kakak, aduh lawas si lawas.
1: Sarehat.
0: Amin, amin. Sok tadi koploin sih.

0: matur nuwun kakak. Sami-sami ka.
1: Salam sono ka masa daerah yang kita kerja yang mudah-mudahan pasti yang kesehatannya.
0: Amin.
1: Sama Kak Andri sebelum bagi oke, kemudian RCA, sebelum bagi besar RCA, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Semoga lancar terus.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa di Uganda ke presidennya masih Idi Amin ya kakak. Tuhan sabara ternyata Idi Amin ya. Anu. Nah, so kan cengek SB. Mana kang cing teh geningan memboyot kang cing sok badean wae teh. Sok bisi kabujeng galada guluduk tutas poek halo.
1: Ya halo.
0: Halo, di obat apa?
1: Obat herba yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Di mana berada ini?
1: Di lesehan rumah makan tengah sawah, Panatasan.
0: Oh, Panatasan.
1: Ya, kami parkiran.
0: Oh, iya.
1: Iya, tutupan.
0: Sok sok.
1: Sudah mentah dari pemilihan BPD di Cijurai. Iya, mau lagu Lehet. Cinta yang menyakitkan tapi AA yang melagu, aku yang mengikuti gitu kan.
0: Aduh suaranya ya. Tidak bisa Kang Ceng.
1: Iya biar apa saling memperbaiki gitu.
0: Tidak bisa melagu itu Kang Ceng.
1: Iya.
0: Ganti itu lagunya.
1: Nah sekarang aja tuh kan. Direkam nih langsung. Biar sendiri juga.
0: Yalah.
1: Ini tidak. Ya udah dilatih ini. Ya di kertas.
0: Duh tidak mood lagu barat jam segini Kang Ceng.
1: Kakak Ian. Kakak Idoy. Iya.
0: Kang Ceng yang nyanyi, kenapa? Yang nyanyi nah Kang Ceng ini teh gimana?
1: Iya enggak apa-apa.
0: Sok.
1: Cek SP aja langsung gitu kan.
0: Iya, so.
1: Karena lambat lah ini telepon WA enggak ngepas gitu kan. Iya.
0: Udah leput mah harus pagi-pagi ada gorengan gitu. Jam segini mah itu udah mie ayam atau masa leput.
1: Kakak Ido itu pasti dulu zaman Firaun tuh muncul lagi di radio dah.
0: Leput-leput iya.
1: Kapan ketemu daratan lagi sama Kang XB gitu kan.
0: Okay.
1: Iya. Buat Kang Herdi Malisna Bunda Rati
0: gorengan ada tidak
1: buat semuanya aja dah.
0: Okay.
1: Yang lagi dengerin atau suka masuk gitu berkarya Asoy

0: Lumayan lah. Keren gitu kan. Iya. Terima kasih atas
1: penerimanya. Kita bala-bala anak ada.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ceng, aduh, lepet-lepetan jam segini mah tuh udah sebelak atau ya, iya jam segini mah tuh air mah sebelak. Ternyata. So, malisna, lepet-lepet mah tadi di RCA mah jam 6:30, tuh air itu dari dekat itu Gang Ismaya ya tadi.

0: Ya cuma melungse lah dah.
1: Melungse. Airon kemana?
0: Emplu.
1: Oh, emplu.
0: Emplu batuk lagi di.
1: Iya, mudah-mudahan sehat aja.
0: Lagi di pupuk suhun, cina.
1: Oh, pupuk suhun pakai apa itu?
0: Tadi teh mau ngaren. Mau ngaren das bawang tadi teh cina.
1: Orang biasa.
0: Sok mah lagu apa?
1: Orang biasa.
0: Orang biasa. Zul Anggara.

0: Amanda.
1: Hujan tidak, Ma, di sana?
0: Hujan. Sama, hujan di sini.
1: Sudah mendung.
0: Kita lihat sih, Kang Asep Dampak.
1: Oh, Kang Asep Dampak. Kemana Kang Asep Dampak?
0: Kemana? Enggak ada masuk ya?
1: Belum ada, Kang Asep. Tadi Teh Dewi sudah...
0: Nah, iya.
1: Kang Ujes, juga kemana Kang Ujes?
0: Mudah-mudahan suara sehat ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka. Iya.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

Ya, tadi ada Mahalisna, makasih Kang Ceng KSB, terus ada siapa tadi kakak ya dari Randegan. Ya jangan lupa Meta Ece Produk Denatur, Abatop, Pabotop, terus Pitamas, Sultana ya. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat. Cik, cik, cik.

0: ceritanya. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di abad kapan, Mbak Devina?
1: Obat herbal yang paling top.
0: Paling top. Baru pulang, Boes, apa?
1: Pulang tadi dan 11.
0: Biasa lewat RCA.
1: Biasa.
0: Oh, padahal mama. Padahal mah mampir tadi teh depan itu depan RCA Barala nusuruh opsi nanti. Sok mah lagu apa?
1: Nyobain ini ya mengapa?
0: Mengapa dari siapa?
1: Dari siapa Ida Royani kalau nggak salah.
0: Oh itu mengapa Ida Royani dari film Raja Dangdut ya Ida Royani.
1: Salamnya buat Renmei, kali-kali masuk dong.
0: Renmei, Papa Endi juga di sana. Papa Endi di sana ya?
1: Iya. Seberang rumah ke atas.
0: Itu pelan.

0: Ya, makasih Mbak Wina.
1: Makasih
0: ya
1: Andri.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakak juga dirandekan masih manco ya kak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun

Nabi. Anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia Jing Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salih

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Iya, aganis juga sama dengan air, itu lagi emplu batuk apa coba pakai pentil kado sudah aganis. Iya kakak, terus bunda sih kalau mau mindo nanti ya, ada anggrek ungu juga. Loh, ini menu buat tanggal 26 ini. Menunya ini mungkin ya buat tanggal 26 nanti.

Berarti sekarang kita coba Malaysia deh. Ini Malaysia deh. Ada yang suka lagu ini? Ya jangan lupa kontak denaturnya. Batok, abutok, pertama Sultana Sok di RCA. Ya dibeli di RCA atau di agen-agen. Atau bisa pesan.

0: Mungkin karya buat menginspirasi, malah gak ada inspirasi.
1: 25 menit, coba sok. Iya, halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum, Aan.
1: Iya, waalaikumsalam. Di Habatopan.
2: Habatop, obat herbal yang paling ngetop. Udah makan belum, Aan?
1: Sudah. Sudah. Mandi, makan, ngopi, sudah.
2: Benar,
1: sudah. Ya, mandi itulah, mandi orai biasa itu ya. Sekon cepat. Halo.
2: Lagu apa tuh, Nak?
1: Sok, lagu apa?
2: Lagu apa tuh?
1: Sok, lagu apa?
2: Aku gerakan udah lupa lagi tuh bunga setiap malam, terus gimana bantu,
1: Bunga sedap
2: malam.
1: Oke.
2: Coba. Mama Ati, Papa Sari, Bumi tetap ada sibuk.
1: Iya, Api juga Api gimana?
2: Api ada sibuk, ada cucunya.
1: Oh, iya.

0: Sudah ya?
1: Sudah.
0: Udah lupa, udah lama nyanyi kenyak. Ya udah buat semuanya, selamat sore ya, selamat istirahat. Semoga pada sehat-sehat, diberikan umur panjang, bisa berjumpa lagi nanti malam.
1: Kalau ya, duit nanti. Kalau tidak melongsi.
0: Ya
1: sama-sama.
0: Ya makan ya, jadi itu tunjuk koseng. Hadir. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Tati.

Tetes dia Jima, suka lagu-lagu Ella ya. Mbak Mira juga di Jima, Linda, Liong dan semuanya ya. Kang Eeng di Gang Sawo.

Dian Piscesa kela. Tidak bisa Mas Yanto atau Dian Piscesanya, jangan yang itu, ganti ya sok. Itu mah kebetulan belum bisa Mas Yanto. Dari Cileungsi Bogor, Kang Darsa juga itu, si Mancung juga dari Bogor ya Kang Darsa. Dulu si Kang si Mancung mah di Lewiliang, ke Lewiliang jauh Mas Yanto. Kang Darsa tuh ada siapa? Si Mancung teh Kang Darsa. Sok ganti banyak lagu Dian Piscesa, mudah-mudahan bisa ya. Aduh, pengen sendiri cina. Iya, sok ini Mas Yanto ya, lagu Sejuta Umat ini mah ya. Lagu Kang Mamet Anggrek Ungu juga, Kang Eeng, lagu Sejuta Umat ini. Ke Lewiliang jauh dekat Mas Yanto, dari Cileungsi Lewiliang.

Iya, Mbah Emon juga ada hadir. Pelantun apa Mbah Emon teh pelantun? Oh, setulus hatimu semuanya cintaku ya Mbah Emon. Minggu kemarin pas di rumah tuh dengar Mbah Emon show. Iya, nanti bisa masuk Mbah Emon. Teh bunga, teh era juga ada. Iya, putin anggrek ungu.

0: kasih Teh Bunga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada iklan dulu. Sok bayamon pas iklan bisa masuk.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Halo, itu. Ya, bah, radionya, volumenya, bah, coba. Terlalu keras. Halo.
4: Bah Emon, ah.
3: Iya, Bah Emon. Radionya, bah, itu volumenya, coba.
4: Oh.
3: Atau digeser dulu radionya menghadap kemana?
4: Oke.
3: Iya, sudah.
4: Ya, Wirjeng Sonten, ah.
3: Sonten, bah.
4: Dan namanya Wirjeng Sonten, salah kenal.
3: Loh, mengguik lagi, bah, tuh, kadang.
4: Iya.
3: Sok digeser.
4: Habis ngelewat.
3: Mayun kemana?
4: Ternyata.
3: Sok. Sok, bah.
4: Kamu kasadain apa ya, salam kenal. Kamu hal kami, nama dan nama.
3: Sok, bah. Lagunya, bah?
4: Kehilangan, ah.
3: Oh, kehilangan. Siap. Minggu kemarin mah apa, bah? Setulus hatimu. Sedikit lagi coba, bah, volumenya.

0: Atur nuhun. Ya
1: sami-sami ba. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ba. Nanti lagi jam berapa bisa masuk lagi? Nanti jam 8 ya, jam 8 malam kita aja.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Nanti kalau bodinya empit nanti bisa ini ya, ikutan lagi nanti bah jam 8 ya. Ya masih karaoke.

Tata dulu teh di belakang pasar Bojong, Alala juga di sebelah barat stasiun kereta Bojong sehat Alala. Terus juga Agocek di Cikawung Bojong, Ibu Eni, Teh Neni, Putih Curu.

0: kamu yang aju.
1: Iya, satu lagi penutup ini ya, ada lagu Bang Tagor Pangaribuan Jangan Sampai Tiga Kali. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa produk denaturnya bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat

0: SFM Ijabar siap digital. Click and play.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar. .FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka. Iya.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si Jomlo kuliah lagi.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asoy. Asoy.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: RCA, radio yang paling asal.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, OG,

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02 Alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT2 RW1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Nana.
4: Iya, Pak.
3: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
4: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
3: Waduh, apaan itu ablasio?
4: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
3: Waduh, Nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
4: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terwujud.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, assalamualaikum, cik cik cik cik. Assalamualaikum semuanya, Mita Eca. Ya, jam 8 lebih 9 menit. Terima kasih ya, masih di Eca 102,1 FM. Jumpa lagi karaoke Asoy Eca ya. Cuma paling sampai jam berapa? Sampai setengah 10 paling ya. Ini sudah menunggu ya. Ya, biasa tentunya bersama produk-produk dari Denatur yang sudah terpercaya sejak lama ya, kalau di RCA itu sejak tahun berapa ini abad apa dari tahun 2017 ya. Abad apa butop Itama Sultana dan juga ada produk lainnya. Ya, biasa yang mau ikutan telepon 0821-3058-8988 ya. Ada, oke, sudah daftar hadir, ada siapa? Di studio ada Budi, ada Raples, ada Putin, Anggrek Kungu, ada Bunda Rati, ada Mama Devina. Terus ada Kang Darsa juga, Surhawi berada ya Kang Darsa. Tehani juga ada, daripada Hampang daftar hadir. Oke, kita cek sound dulu. Ini tidak ada yang nyawer ya.

saga dipupuk suhun ayo teleo mas DME YMN benda niken mama nani teh ismai teh siti mama neli bah abret ma oci mama dila belum ada pesanan mama dila mama hati sinjai teh neni benda mawa ini mei-mei mama putra kang erus sama etehnya di Bantarsari teh kasih aji mas linda mbak mira terus pak edi.

0: Nyari paling
1: yang paling top. Iya, sok lagu ini teh bunga apa?
0: Iya.
1: Yang tadi apa?
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya. Kang Uci di mana ya? Benar sih, benar. Omi.

0: aja.
1: Iya.
0: Ini mana ditinggal?
1: Ya, tahu ada sarabat atau ada mau ngopi dulu ya. Tahu deh yang udah ditinggal.
0: Ya sendiri dah bongan begini banyak ya.
1: Iya.
0: Ya, nanti aja.
1: Nanti.
0: Iya, ya. Makasih ya.
1: Yo, sami-sami. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

0: Numaha kawasa, bekamnya eta kaluar kendara kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Ya, belakang teh bunga ada, oh ya, Iqbal juga ada ya. Kang Herdi, coba, halo.
3: Halo.
2: Iya, di Haba Topan.
3: Pater Barang, menandung.
2: Iya, belum menandung, Kang Herdi.
3: Iya, sedikit lah.
2: Sedikit, ya, kedengaran dari suaranya. Lagu apa?
3: Dulu. Rondo Kempling.
2: Rondo Kempling? Mana kamu muat Kang Herdi lagu ini?
3: Nggak,
2: kayaknya
3: karena
2: Rondo Kempling, artinya apa sih?
3: Rondo Kempling ya.
2: Oh, berarti ada. Gimana? Ini gimana?
4: Ada kok, Bang.
2: Duetnya di sana apa? Hah, Kang Herdi?
3: Tahu lagi borongannya sendiri lah.
2: Oh.
4: Andri.
2: Oh, siapa itu?
3: Di
2: borongan. Orang mana itu, orang Aring mana?
3: Langan.
2: Siapa ya?
3: Langan.
2: Oh, yang itu hati panas membara dulu itu ya?
3: Iya.
2: Oh iya, atau itu. Enakan tidak nyanyi atau nanti?
4: Kenapa Andri gak ada ke aku radio Tegal banget ke?
2: Hati panas membara, coba.
4: Kalau ada melaku tiap hari masuk.
3: Yang koplo ini.
2: Gimana?
3: Hah? Yang koplo itu.
2: Ini koplo? Ah. Hah?
4: Panas
3: yang koplo.
2: Oh, ini yang koplo.
3: Coba.
2: Ini koplo.
4: Kieboy makan dulu.

0: kalian juga.
1: Yuk, sama-sama, Bang Edi.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Mangga. Waalaikumsalam.
3: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Mu Ai?
4: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu. Dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
3: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
4: Ini yang kedua.
3: Okay.
4: Baru satu dus, berarti ya habis.
3: Sudah terasa ya,
4: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
3: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali 08213058988. Kang Adeng juga ada Dokter Hati ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dihabatopan.
1: Dihabatopan.
0: Obat herbal yang paling
1: top. Obat herbal yang paling top.
0: Ya, gimana ini kabarnya Ayahanda? Ayahanda ini. Halo.
1: Gimana?
0: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya ya. Yang tadi ya?
1: Lagu. Oh, coba yang tadi durian jatuh.
0: Oh, yang tadi ya itu.
1: Iya.
0: Coba ke okay. Lagu Imam S. Arifin bentar ya.
1: Selamat malam buat semua.
0: Kang Adeng tuh ada Kang Adeng.
1: Kang Adeng buat telur meri.

0: Iya. Bawa bunga lagu dawainya nggak goyot.
1: Nanti dibalas lagu apa? Nanti dibalasnya geraknya nanti. Iya sudah ya, Pak.
0: Ya, makasih ya.
1: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Ayah Iqbal, kayak ada yang lewat dulu.
2: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak. Yang ada malah merusak mata.
3: Kan aku rajin minum Vitama. Obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
2: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
3: Ya udah Bu, iya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ya, di belakang Ayah Iqbal ada Manglisnya ya, masih di 0821-3058-8988. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Di Habat Topan, Ma.
1: Habat Herba yang lagi ngetepan.
0: Iya, lagi sok, Ma, ini waktunya tidak lama ya. Lagu
1: Sewulan
0: apa?
1: Maning,
0: Sewulan Maning.
1: Iya, yang gerentak, yang Banjidor.
0: Banjidor, Sewulan
1: iya.
0: Maning.
1: Iya, salamnya buat saya Iqbal Barusan ya. Dan buat tepungannya juga ya.
0: Iya.
1: Buat bendara sih saya Ani Pak Merdung. Buat
0: siapa?
1: Bendahanam. Tenggar di kantor kampar. Saya Ani.
0: Mati lampu. Kamu Jess kemana? Kamu Jessnya?
1: Kemana ya?
0: Jauh.

0: paling ngetop ya, My Depinah Sob. Yang lagu apa?
1: Mau nyoba yang pertama kali.
0: Yang pertama kali?
1: Iya.
0: Oke. Yang pertama kali. Yang denyut itu?

0: ini wanita kan ini teh? Halo?
1: Ya.
0: Cek, cek, cek. Iya, kan, kan.

So Kang Ading, waktunya hanya sampai jam 9:30 ini. Aduh, sudah ini asa ringsek body ini dari malam apa ini. Aduh, Kang Ading, sinyal mungkin Kang Ading.

0: Ya, Teh Ayu ini pakai genset ini ya sepertinya. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Iya, pakai genset ya, Teh Ayu? Halo? Halo? Sinyal aman?
1: Iya.
0: Sok, lagu apa, Teh Ayu?
1: Di telan alam.
0: Umi Alpi ya?
1: Iya.
0: Tidak kedengaran itu, gensetnya biasanya suka ngegerung gitu. Halo? Di telan alam. Saat mana
1: buat semuanya pada masuk lagi.
0: Coba cari sinyal yang bagus nih.

0: Rizky keduluan sama Kang Adeng yang sudah ugat-ugat dari tadi. Ini Choi Yun Fat. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Choi Yun Fat. Ya.
1: Apa kau pembuat herba ramen Arab yang paling tahu?
0: Ayah ku pintar.
1: Choi Yun Fat masuk.
0: Ayah ku pintar ini tidak. Pelangaplong, tidak pelangaplongo ini.
1: Sangat lengit.
0: Esok lagu apa Kang Adeng?
1: Lagunya Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca sama siapa?
1: Karo Nuri Valeria ya.
0: Oh, kamu muat eta.
1: Kamu muat biasa di ya dirancurin. Buat yang udah pada masuk ya, ada Teh Bunga, Teh Ayah, ya Iqbal. Buat Kang Herdi, Om Arisna, Au Jess, Au Ber.
0: Iya, terus?
1: Amanja,
0: Amanja,
1: yang KSB.
0: Amanja lagi itu, kabar itu loh, itu sesudah lama ya. Halo?
1: Nuju balang,
0: mau gak haji gitu, kabar itu loh.
1: Iya, balik oke. Udah, kita harus kita ke orang kita. Orang sekarang aja.

0: Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong, pastinya.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga, tapi...
5: Tapi kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong, pastinya.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
1: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Islam dan hijab.
1: Oke. Iya, kumpulan dusta ya. Jangan suka berdusta ya. Hati-hati. Menyakitkan hati soalnya ya. Gitu. Atau lagi mitra.

0: kembalikanlah dia ya dari miliknya Asep Irama tentunya. Oke. Ya buat yang Ani pada ringan hadir katanya ya. Ada ini Noel-Noel ya. Sehat selalu Teh Ani, Bapak juga ya. Oke, buat yang mau gabung di teleponnya ya di 988 ataupun di 622-nya di line WhatsApp juga boleh banget ya, silakan. Ya, silakan Iran buka ya. 3 2 1 tentunya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Jarak masih bareng Abah Top Sultana.
1: Asik coy. Abah Top.
0: Oke, Kang Herdi. Hujan tidak di sana Kang Herdi?
1: Banyak tuh hujan, Nak.
0: Di sini belum hujan. Di sini alhamdulillah ya. Nah, tapi ada geluduk-geluduk gitu. Baru santai. Aduh. Agak-agak ini gitu ya, barusan.
1: Jatuh ah lagunya.
0: Lagunya? Ya timpi yatu gitu ya.
1: Yang Baby Karaoke.
0: Oh, ya timpi yatu dari
1: Baby Karaoke.
0: Dedi Karaoke.
1: Iya.
0: Ada enggak ya? Ya timpi yatu.
1: Wah, ini kedengaran ya.
0: Melana.
1: Wah, baik mai. Jadi selama. Buat karena terdampak. Nah, emang Kang Ujet.
0: Java Karaoke,
1: nah,
0: Barata Karaoke.
1: Wah, nama war, saya bungsu. Satu enggak.
0: Oke, ya tim piatu ini Dut Karaoke ya?
1: Dedi Karaoke ya.
0: Dut Karaoke, Dedi.
1: Ya, Dedi atau Dut
0: itu? Dedi apa Dut?
1: Dedi ada Dedi ada enggak?
0: Dedi ada nggak ya Dedi ya? Ada Dut, Alinsi, Krishna, coba ada nggak ya Dedinya? Simponi.
1: Kang Darsa.
0: Kang Darsa.

JPEG Java Karaoke. Oh yang ini ya, yang Dedi Karaoke, yang gambar gendang ya. Oke, siap ada. Kita coba ya. Ya, tim piatunya Mita, ada Kang Herdi di Cimalati tentu.

amin. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Kang Heri di Cimalati ya, yatim piatu. Ini lagu dalam banget ya sebenarnya artinya. Dan ya, saudara juga sekarang jadi yatim piatu ya. Mudah-mudahan selalu sabar, tabah dan juga tawakal ya buat De Yusuf Rizal Amin ya, buat Nunung Nuraini juga ya. Saya selalu kalian berdua ya. Banyak rezekinya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Okay. Tidak ada lagi. Penyiar radio Mak Iron belum tahu ini teh lagunya ya. Ya, sambil nunggu yang mau nonton gabung juga bisa.

0: tangis pedih tersimpan dalam hati, tidak ada yang tahu ya. Oke Mitra, yuk dilanjut, ada siapa lagi nih yang mau tergabungnya via teleponnya? Kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Corak musik barang Abatop Sultana, Kang Ading.
1: Abatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop dan juga Sultana. Kuma.
0: Yang paling ngetop gitu ya.
1: Iya. Abatop barang Sultana yang paling ngetop.
0: Paling ngetop pokoknya mah gitu.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Atoy, asik coy.
0: Asik coy. Aha.
1: Lagunya Elisa.
0: Elisa.
1: Elisa, kamu juga bisa ya.
0: Oh, Elisa. Elisa.
1: Karaoke. Akhirnya, mas malam akhirnya. Aujat, Aubet.
0: Kang Obet.
1: Teh Nu, Teh Ayin, Kang Dimas. Teh Ismai, Teh Putri. Bunda Rati, Mama Lisna. CKSB,
0: CKSB,
1: iya CKSB, Amanja, Tesari, Andi, Kang Ujang,
0: Kang Ujang,
1: Waemin,
0: Eta Waemin, ada dong,
1: penyakitan jalan panjang,
0: Eta
1: Waemin.
0: Kisah cinta dua
1: tetap, ini lari gak?
0: Ya, iya, tenang.

0: Sarda.
1: Sarda bunga, ya.
0: Oh, saya bunga, ya, Iqbal.
1: Ratu Cingok.

0: mantap.
1: Makin luhurnya.
0: Makin tinggi dah. Cingok kehujanan, tukang.
1: Cingok.
0: Teh bunga lu, cingok kehujanan. Mijah atunya. Mijah segala
1: macam. Aku jangan kepanas.
0: Cingok kehujanan lah gitu, mijah.
1: Airan atuh nuhun kana waktu kalipanantianna. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Ading ya. Oke. Mantap, Elisa. Oh, Elisa. Itunya. Yo, halo, assalamualaikum.
2: Aduh, nyok-nyok.
0: Cara musik berhabat Top Sultana.
2: Asik, coy.
0: Asik, coy.
2: Iya, dong. Iya, hujan di sini enggak ada.
0: Hujan?
2: Iya.
0: Ah, ingat tuh, mijahnya hujan. Kang Kengkong tadi sawah.
2: Cingok kehujanan.
0: Ah, ampun cingok kehujanan mijah asli tama.
2: Tadi sore juga hujan lagi mau masuk itu.
0: Hujan ya. Ih, musim ngiji.
2: Sekarang udah hujan lagi. Enak adem ih.
0: Iya, enak atuh au. Oke.
2: Kerinduan.
0: Iya, sok lagunya apa?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan aja ini teh.
2: Aduh, biar
0: anget. Alah, gitu.
2: Alah. Kang Ading ajak-ajak duluan ya.
0: Ih, itu ajak-ajak cina Kang Ading. Itu pada halamannya ditotok gitu.
2: Ih, gak mau. Itu tadi.

0: asik coy. Abu-abu. Aduh, malam asik di Geboy dari Bunda Ratih cenah ini teh ya.
1: Iya, Bunda Ratih selamat malam juga. Masuk okay. Dong.
0: Masuk
1: dong. Salamnya buat saya selalu ya.
0: Ya amin, amin.
1: Salamnya juga buat semuanya aja ya. Mas Ardi tadi ya.
0: Aha.
1: Iya, nanti bisa kasih lagi ya.
0: Oke, okay, siap itu.
1: Iya, dong. Makasih ya, A.
0: Terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aha. Iya. Yang ada di lewat streaming ya, live streaming yang nonton ya, yang nonton live streaming ya, video streaming. Selamat malam tentunya. Hello. bisa lihat Irwan di sini ya. Lihat wajah Irwan yang rumuk. Yang rumuk ya, gitu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jarak musik berapa top Sultana?
2: Asik coy.
0: Asik coy.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah ya.
2: Meskipun terlambat juga, mohon maaf ya lahir dan batin buat semuanya tentunya.
0: Iya, maaf lahir kembali.
2: Para dirijen di sana, ada saja yang keluar lagi ke tiap mantu juga. Dari A sampai C.
0: Dari A sampai C tentunya.
2: Oke, kalau begitu.
0: Oke, siap.
2: Bangga.
0: Bangga cina ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tesari, apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana
0: kabar baik? Alhamdulillah, sehat juga Irwan ya. Oke.
1: Mau nyobain cintaku luar biasa.
0: Cintaku luar biasa. Cintaku sungguh luar biasa.
1: Kokonya, tapi bukan yang dari itu tinggi itu.
0: Cintaku sungguh luar biasa. Itu ya. Anu mana? Kayak koplonan mana iya nu koplona cenanya? Koplo. Anu ya Nanadila sanes? Ya Nanadila cenah. Siap, disobian, senaya. Cinta luar biasa, kita.

0: 지내게 돼.
1: 이야,
0: 나다 wanita cina ya. Coba.

0: Oke, hujan ya seputaran RCA nih udah mulai ya rintik-rintik ternyata.
1: Ya, kami kan kang Sadayana.
0: Sadayana wae gitu.
1: Kang Aib nang cendana oge biasa ya sapa-sapa. Minal aizin wal faizin.
0: Siap.
1: Kami kena sama Kang Andri.
0: Andri wae gitu nya.
1: Siap. Aib biasa lebet dengke.
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Atur nuhun.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat Teh Sari ya bareng Pak Andrinya juga tentu udah turun hujan ya. Udah kedengeran tuh rintik-rintiknya. Yuk, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cara musik bareng apa Tuan Sultana Bunda?
2: Asik coy, obat herbal yang paling top.
0: Paling top, oke. Okay.
2: Gerimis gerimis.
0: Udah rintik-rintik ya.
2: Bunda dengerin AA terus ngelenyap.
0: Lilir wek itunya.
2: Tadi waktu lagu nyanyi sedih tuh. Tidur, tabuna ketiduran.
0: Tibra we kitunya ampun
2: teh. Jadi masih kena aanya.
0: Nah, untung we masih ya.
2: Iya. Tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri aja.
2: Iya, itu aja. Iya, yang barusan siapa tuh? Teh Sari siapa?
0: Yang barusan iya, Teh Sari.
2: Iya, Teh Sari, selamat malam ya. Semoga selalu sehat ya. Minal aidin wal faizin. Udah pada masuk ya banyak, udah jam 10.
0: Ada jam 10 ini teh ya. Ada Kang Yerdi tadi.
2: Buat semuanya aja, selamat malam.
0: Teh bunga tadi ada.
2: Teh bunga.
0: Teh ingin
2: Mahalisna. Kang Yerdi, Kang Ojes. Kang Asep Dampat, Teh Ismay.
0: Kau masih seperti yang dulu.
2: Umi Mawari.
0: Umi, ada dong Umi Mawari katanya lagi.

0: semuanya ya.
1: Okay,
0: semoga
1: sip,
0: selalu diberi kesehatan ya, umur panjang.
1: Amin,
0: bisa berkembang lagi ya. Selalu A.
1: Oke, okay, amin.
0: Makasih
1: ya,
0: Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih buat Bunda Ratih tentunya ya. Iya, 13 menit pas dari pukul 22 malamnya atau pukul 10 malamnya Mitra ya. Ini udah kedengarannya peletak-peletak-peletak gitu ya. Kedengaran peletak-peletak-peletak ya, hujannya udah mulai turun ya, walaupun masih rintik-rintik ya. Aduh, bagian pulang hujan gimana dong? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara musik bareng Abah Top Sultana.
2: Asik coy, Ahmad Herbal yang lagi
1: itu. Iya, Teh Ani pada ringan nih. Apa kabarnya Teh Ani? Aha, waalaikumsalam.
2: Gimana air?
1: Apa kabarnya ini Teh Ani? Sehat.
2: Alhamdulillah sih, sehat air.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Tapi
1: sibuk
2: itu air.
1: Oke.
2: Iya. Bener
1: aizin, bener aizin, bener aizin kembali Teh Ani. Maaf lahir batin ya.
2: Tapi sehat air.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Bapak apa kabar Bapak?
2: Airnya.
1: Bapak apa kabar Bapak? Ini Bapak sehat Bapak.
2: Bapak itu sekarang saya ada ngedrop
1: Agak ngedrop.
2: Ya tadi saya habis di terapi.
1: Terapi.
2: Katanya udah lemah. Udah jarang bicara sekarang.
1: Oh gitu.
2: Iya, radio juga udah sebulan. Mau dengerin radio? Enggak ada, tidak nggak kedengerin gitu.
1: Oh.
2: Minta maaf aja ya Bapak.
1: Iya. Ayo juga mohon maaf ya,
2: iya.
1: Buat Bapak ya.
2: Udah lemes banget tadi juga enggak di dalam peranti ibak nih, kamar mandi yang butut gitu. Dilap aja di tempat tidur.
1: Oh iya, yang penting bersih aja gitu ya.
2: Iya.
1: Aha, betul.
2: Tapi sholat mama.
1: Aha, alhamdulillah.
2: Ini
1: ya.
2: Mau ini sama kata Teh ini tuh cuma ani kalau air kalau kayak on air ya, iya ayo. Itu hari ini tuh lagi sakit terus,
1: Ah. Oh, itu teh
2: ada udah. Ada WA Kak Irwan?
1: Itu Mama Lisna yang ngasih tahu teh. Katanya masih sakit, katanya teh gitu.
2: Iya, lagi berobat terus.
1: Iya, cepat sembuh ya buat Teh Rindu ya.
2: Iya.
1: Ono Ida Irwan teh ya.
2: Itu kan lapor sih sini ya, tapi jarang-jarang enggak. Di off terus nih
1: HP. Iya, salam buat Teh Ani minta izin Nova izin dari Bunda Rati.
2: Oh iya.
1: Teh Endu sakit apa katanya Bunda Rati tuh?
2: Teh Endu.
1: Iya.
2: Batuk katanya.
1: Waktu itu batuk ya, enggak ini ya, gitu.
2: Kan kemarin ada Andri ya kesini hari Sabtu. Dibilangin Teh Endu tuh lagi sakit. Kalau ada yang nanyain nggak tahu katanya. Apa Teh Endu kan dibilanginnya sama Teh Ani. Iya. Mungkin malu pada kepada ringan
1: gitu. Iya. Sabarilah cepat sembuh Teh Endu katanya dari Bunda Rati. Amin ya. Aha.
2: Sehat ya doanya
1: amin,
2: dari
1: amin,
2: semua.
1: Amin.
2: Air gitu aja ya mau.
1: Gitu aja.
2: Ini ya. Minta maaf aja ya Teh Ani.
1: Iya, sama-sama.
2: Dari karaoke di mana?
1: Oke, siap.
2: Makasih ya, sehat
1: sama-sama, Teh Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Umi. Umi, kalau malam udah tidur kayaknya ya, Umi teh.
2: Ya, lima motor ada ke sini.
1: Oh, ke situ.
2: Iya, hari Minggu pas ada pongdut.
1: Wah, mantap.
2: Ada pongdut di depan. Atau anu yang nyanyi atau naik panggung.
1: Ih mantul atuh. Wih mantul ya.
2: Pertemuan.
1: Pertemuan ya. Gitu ya.
2: Intinya kan ponakan.
1: Makasih
2: ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makasih buat Teh Ani pada ringan tentunya. Mantap ya. Ani ternyata suka naik ke panggung pangdutan katanya Mitra. Ala mantul atuh ya. Aha. Teh Ani salam dari Kang Ganis kemarin katanya ya. Dari Kang Ganis kemarin tuh buat Teh Ani ya. Kang Ganis senang.

Iya, Cinta Tasikmalaya cenanya request wae kanceng ke SD mah. Soalnya sudah 3 kali ada petir di atas rumahku, cenah kitunya. Alah, udah 3 kali petir di atas rumahku, cenah kitu mitranya. Bandon dari anu benok anu saya mau alah teh. Banyak nyamuk mitra ya. Banyak nyamuk ini teh ya, sambil kipas kipas irannya. Oke, yang mana ya? Yang mana ya iran cobanya? Coba ini aja lah, yang akustiknya ya.

0: Iya, dipaksain tinggi terus jadi falset ya. Jadi diambil rendahnya saja ya. Oke. Yuk, di belakang lagi ada siapa nih teleponnya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Corong musik bareng Abah Top Sultana.
1: Asik coy, Abah Top Sultana Gerbal Anu Nujung Neto.
0: Oke, Pak Azib, apa kabar ini, sehat?
1: Alhamdulillah, walagri,
0: walaikumsalam. Alhamdulillah, Bang Yesus sehat.
1: Amin, amin. Ya, iran saya apa itu panjang ke Yesua, jadi gendul Kristina.
0: Amin, amin, ya Pak, alamin.
1: Oh, yang dia nafsu serakah.
0: Nafsu serakah.
1: Dan nu gambar eta nu naik kuda bahaji.
0: Nafsu serakah.
1: Japa haji Roma. Naon karaoke.
0: Oh, JP Japa karaoke ya. Oke, siap. Coba mana ini?
1: Aturan cengket de
0: cengka. Oke. Yang ini ya. Kita coba mitra, nafsu serakah.

0: Aduh, eta dulug dulug dulug dulug dulug dulug dulug dulug. Atos beres takbirana ogenan. Aduh, teuing. Atos beres takbirana ogenan. Badag kumaha tuh teh ngadulag kene. Oh, eta. Ah, kitu. Nuju latihan pertos sama kitunya. Teuing.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, sami-sami.
1: Mugi waktu sareng panampian Irwan injeun jeung kinamal kacayan.
0: Amin ya
1: Bapak. Dalam waktu kemitra SPA Sadayana. Oh, kanggo teh Bu sareng teh Mama naon teh? Lisna,
0: Mama Lisna. Mama Lisna, di Garut leres.
1: Mangga dikantun Irwan.
0: Emang,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ini sama Irwan, iya betul, dari Teleo, katanya Teleo, selamat malam Teleo ya. Teleo juga selamat malam, ada dari siapa ini, Bunda Etih, katanya ya, Bunda Etih, sedih Irwan lagu, Masya Allah. Oh, Bunda Rati, Bunda Rati ini juga ya. Lihatlah Facebook juga, FB. Aha, alah, teuing. Oke. Ternyata Teleo juga hadir, selamat malam ya. Aha. Oke lah, kalau begitu.

Oke, okay. Saksi cintaku padamu yang tak akan pernah layu, katanya. Mas Anudin di Tegal. Sudah bobo kak ini Mas Anudin. Teh Ayu Sukaraja kemana wungku? Teh Ayu Sukaraja ini sehat, ya. Terus ada Mas Abimanyu juga ya di Banyumas kemana wungku? Ini sehat ini. Ya. Oke. Okay. Ya. Muk mau nantinya ngaku kayak lah ya muk cara kitanya gitu.

Gabung lagi Tani pada ringan. Mantap Tani ya. Tani mah biasanya masuk yang anu wengi cenah kitanya. Ya Tani ya. Betul tidak? Waalaikumsalam Ibu Anak Ungu. Alah masih manca ternyata. Oh nembang Ibu. Iya tembangnya apa tuh cenah.

0: Iya, malam, macam gitu ya. Ada dong, apa yang ada? Apa yang ada teh bunga ya? Oke lah kalau begitu. Iya, teh Leo lagi mancok cara siap. Halo, assalamualaikum. Iya, ada.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Mindo yuk, mari.
1: Mana?
0: Siap, Teh Sari. Gala-gala itu. Oke, gala-gala acara mitra. Ayam meong di payun. Mana ya gala-gala mitra? 3, 2, 1, jrek nong. Sora dikapayun keun cenah ieu.

0: Wet, ya. Hai, mantap. Ayo gigit Tuhan, anak. Aduh, ampun tukang gigi rohe, tapi biasa dan gitu tidak.
1: Iya.
0: Siap.
1: Air atur nuhun penampanan tiana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya, ini karena waktunya udah mepet serepet ya sebenarnya mah ini tuh ya. Satu penelpon lagi terakhir, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bunda. Mindo, Bunda.
2: Soalnya kan tadi
0: gitu, tidur. Jadi ketibraan gitu ya. Siap. Oke.
2: Apa coba lagunya? Sejuta luka.
0: Sejuta luka. Terpaksa.
2: Iya. Barusan Tesari.
0: Tesari, iya betul. Tesari Cisayo.
2: Mantap tuh Tesari suaranya.
0: Pasti atuh Tesari teh gitu ya.
2: Suara A juga lihat di streaming nah tuh.
0: Oh, nonton di streaming ternyata.
2: Tadi itu.
0: Aha. Ala.
2: Itu nama bunga.
0: Aha.
2: Yang asli.
0: Ala.

satu ku pintar darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Islam dan hijab.
1: Oke. Iya, kumpulan dusta ya. Jangan suka berdusta ya. Hati-hati. Menyakitkan hati soalnya ya. Itu. Atau lagi Mitra.